0: kampung sampah ini. Kalau Winda, berjurit juga mengotorkan dan mencemarkan halaman jumianya ini.
1: Jadilah orang yang sentiasa menjaga kebersihan dengan kesedaran dan sikap bertanggungjawab.

Baiklah, terima kasih rakan-rakan dan WhatsApp yang terus menyapa Harmony FM di pagi Isnin ini. Ya, terima kasih Din yang berada di Kampung Bukit Lumut yang berada di Sungai Liang Lumut sebetulnya ya. Katanya cuaca di sana mendung ketika ini. Baik, terus setia bersama kami Din. Baik, ini pula ya ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapan selamat ulang tahun ditujukan kepada anak dan Nur Hazira Haji Jeffrey yang menyambut ulang tahunnya hari ini dengan ucapannya semoga dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik berpanjangan dan tercapai cita-citamu. Ya, ucapan dari keluarga di Kampung Sungai Akar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Selamat melanggar tugas katanya. Di pagi Isnin yang hening, tenang, berdamaikan dan menyegarkan. Ya, cuaca alhamdulillah baik sekali dari Uda di Pandan 6. Oh, itulah dia. Terima kasih Uda. Ya, Uda juga menghantar

Dengarkan ucapannya, selamat hari jadi ditujukan ya kepada Pengiran Muhammad Hishamuddin, Pengiran Hassan dan Awangku Muhammad Rafiuddin. Pengiran Hassan, keduanya menyambut ulang tahun yang sama ya hari ini dengan doa semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Ia berbahagia selalu di samping isteri dan anak-anak tersayang, berjaya dalam bidang pekerjaan. Ya, semoga terus cemerlang. Amin, amin, amin. Ya, ucapan dari Babu, Iring, Uda, Man, Uncle Umar, Aunty, Uncle Bakar, Usul Haja, Uncle-Uncle, Aunty-Aunty, adik-beradik, ipar, biras, sepupu-sepupu dan anak-anak buah. Terima kasih, Uda. Juga menyapa Harmoni FM Ayo ya 255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Isnin. Katanya Batang Indah menyapa Harmoni FM. Apa khabar? Sihat-sihat ya. Terima kasih pertanyaannya. Sudah serapan? Sudah tadi Ayo ya. Baiklah, cuaca di kawasan Kampung Merangking, alhamdulillah baik, tapi ada sedikit mendung katanya. Mendung tidak berarti hujan ya. Masa ini santai-santai mendengar Harmoni FM. Ya, sedang dalam perjalanan katanya menuju ke tempat bertugas ya. Semoga segala amal ibadah kita ni semua diterima dan segala hajat kita ni hari ini dimakbulkan Allah, dan semoga kita ni semua sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Harmoni FM tetap di hati kami semua, kata Ayu. Terima kasih, Ayu.

Baiklah, ini bulan syukur. Alhamdulillah, cuaca di pagi ini cerah dan baik-baik saja di kawasan Kampung Setia. Daripada Haji Sahari dan isteri tersayangnya, selamat kembali ke sekolah kepada semua penuntut-penuntut dan murid-murid yang masa ini. Selamat pagi Isnin kepada semua peminat-peminat dan pendengar-pendengar Harmon FM. Apa khabar? Ya, semoga sihat semuanya. Baiklah, terima kasih Haji Sahari dan isteri yang berada di Kampung Setia B. Ya, terima kasih juga Bro Junaidi di Pasar Nikah, Kolam Light. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya sahabat tugas. Sudah sarapan? Sudah tadi di KB, cuaca baik saja ya. Semoga hari ini di kita ini semua dikurniakan rezeki yang luas. Amin. Terima kasih Bro Junaidi. Baiklah, ini pula ya ucapan tahniah lagi diterima. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Selamat hari jadi buat Dayang Nuraini Zulaikah binti Muhammad Azizul, juga menyambut ulang tahunnya hari ini. Ya, happy birthday sana helwa, dengan iringan doa buatnya. Semoga Allah sentiasa memuliakanmu, panjang umur, sentiasa dalam kesihatan yang baik berpanjangan ya. Juga bahagia bersama ibu tersayang dan bapa yang dikasihi dan juga keluarga. Dan ya, semoga lulus cemerlang dalam apa jua ujian yang dihadapi ya, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Dan sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin. Ucapan daripada nenek laki dan nenek bini serta keluarga HML Lambak Kanan.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga yang sukan auta.
2: Akan kemana kita tua?
3: Ini nalayakan kami ke sana. Nataku duhong terjumpa calai atuk. Boleh tak si awang kali menolong mengisikan borang kau ni?
2: Boleh. Bah, mari tiap borang atuk. Aku mengisikan.
3: Terima kasih, Nay.
4: Sentiasa memulakan pertanyaan dengan tujuan untuk menolong. Ia merupakan sikap sopan santun yang berpribadi mulia, menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat.

Baik, terus lagi saya bacakan ucapan-ucapan tahniah diterima pagi ini. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, selamat hari jadi buat Haji Abdul Rahman bin Haji Baki. Semoga sentiasa dirahmat Allah, dipanjangkan umur dan semoga diluaskan rezeki. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada kakakmu Haji Mastura yang berada di kampung Lambak Kanan. Ya, terima kasih Maria menyapa Harmon FM yang mengasihkan cuaca di Kampung Lumut. Dia katanya alhamdulillah baik-baik saja di pagi ini. Ini pula kiriman daripada Ramli HB. Selamat bertugas, katanya cuaca cerah di kawasan Tutong. Ada pantun yang dihantarkan, kata tua kata bermuafakat. Banyak manfaat yang dirasa. Hina bangsa tiada muafakat, tidak muafakat umat binasa. Wah, cantik pantunnya. Terima kasih Ramli HB.

Ini pula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Semoga sihat-sihat selalu katanya. Baik, ucapan selamat pagi ditujukan ya kepada adik-beradik tersayang Darussalam Haji Safri, Haji Zulfikar, Maulana Nora Ziki, Nor Diana, Ali Nor, Nor Adidah dan ipar Saiful Rizal serta keluarga 137F Kampung Setia Pahlawan. Didoakan semoga dikurniakan kesihatan yang afiat, dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan, dimewahkan rezeki serta sentiasa dalam keberkatan dan juga perlindungan Allah. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada Haji Radwan Mengkubau.

Inilah assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat kembali ke Sulawesi untuk anak-anak tersayang dan Kuat Amal. Semangatnya dari Noro Syuhada. Terima kasih juga menyapa Harmony FM.

Ini pula ucapan selamat hari jadi happy birthday buat anak mama, baba. Itu Muhammad Aiman Hakim yang ke-23 tahun yang hari ini. Yang masa ini berada di Temburong. Semoga sihat, dua badan. Dimurahkan rezeki yang luas, sihat, dua badan. Dipermudahkan segala urusan, dirahmat Allah selalu. Di mana jua berada, berjaya dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Ya, ucapan dari Mama Maisura, Baba Sarul, adik-beradikmu, Kakak Nurul Ain, Nurul Patricia, Nur Sheila Ashura, Nur Rabiatul Adawya, juga daripada Muhammad Khairun Akil, Muhammad Al-Akilil Hakim, ya, dan Nur Amanda Kaisara yang berada di Kampung Lambak Kanan dan Kampung Gulapis.

Ini bulan selamat hari jadi untuk cucu tersayang yang kedua tahun ya. Siti Nur Aira Mikaila binti Muhammad Nur Hafizuddin. Semoga menjadi anak yang pintar dan nasihat-nasihat selalu. Ucapan dari ibu, bapa serta nenek yang berada di Tungku. Ya, terima kasih juga Haji Awang menyapa Harmoni FM sebab bertugas katanya. Ya, Haji Awang berada di Kabupaten Lambak Kanan, Kuasaan 2, Negara Brunei Darussalam.

Baik, terima kasih juga Wak Osman yang berada di flat Sinarubai. Ya, juga menyapa Harmon FM. Ini lagi ucapan selamat hari lahir ditujukan kepada Awang Haji Hazman Haji Ali yang ke-31 tahun ya, yang berada di Kampung Tanah Jambu, Simpang 969. Ya, ucapan daripada HDM.

Baik, terima kasih juga Sarbanun K menyapa Harmony FM di pagi Isnin ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Isnin katanya tetap ceria, tetap semangat. Ya, bertugas di awal pagi, semoga tetap diberikan kesihatan yang baik berpanjangan. Amin, amin, amin. Baik, juga menghantarkan ucapan tahniah. Senahilwa, selamat ulang tahun kelahiran yang ke-32 buat anak buah kami yang kami kasihi selalu, sepupu petuan kami yang kami sayangi, iaitu Siti Nurul Syifa binti Julaihi. Ya, sekalian doa buatnya kami hadiahkan ya, semoga diberikan umur yang panjang, lagi dirahmati Allah, dimurahkan rezeki, lagi diberkati. Ya, kebahagiaan bersama keluarga selalu dinikmati, juga berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala bencana, musibah, diterima semua amal baiknya ya Allah, kelak jadikanlah dia dan semua ahli keluarga kami sebagai penghuni syurga-Mu, juga sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Baik, ucapan ikhlas daripada petuan-petuanmu, Sarbanun K, Hajah Fatimah, Ainun, Farida, Ismail, ya semua petuan-petuan, sepupu-sepupu dengan keluarga masing-masing, ya semua keluarga yang jauh dan yang dekat. Ya, itulah tadi ucapan senehalwa, selamat ulang tahun kelahiran yang ke-32 buat anak buah kami, kami kasihi selalu, sepupu juga petuan yang kami sayangi, iaitu Siti Nurul Syifa binti Julaihi. Ini pula senahilwa, selamat hari jadi happy birthday ditujukan kepada cucu anak buah, iaitu Muhammad Syafiq Zakwan bin Muhammad Firdaus, dengan doa buatnya semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, lagi diberkati Allah, sentiasa sihat walafiat, bahagia selalu bersama keluarga tersayang, diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dan sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada Nenek Baba Haji Roslan bin Haji Dali dan Nenek Babu bin Isa binti Pengiran Haji Ahmad dan Bungsumu Nur Sahimah binti Haji Roslan yang berada di Kampung Rimba Gadong. Inilah happy birthday ditujukan kepada cucu tersayang kami, Anik Iman Darwish bin Haji Syafi'i. Semoga dipanjangkan umur, sihat walafiat. Ya, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, semoga berjaya dalam semua bidang yang diceburi, dan segala yang diinginkan tercapai, dan semoga mendapat rahmat serta dilindungi Allah selalu. Amin, amin, amin. Ucapan dari Ninimo Haji Omar bin Abdullah dan Haji Jarah binti Orang Kaya Indra Perkasa Haji Sari yang berada di Kampung Sungai Mau Ulu Belait. Ini pula happy birthday ditujukan kepada cousin Anik Iman Darwish bin Haji Syafi'i. Semoga sentiasa dipanjangkan umur, ya, dimurahkan rezeki dan sihat-sihat selalu berpanjangan. Amin, amin, amin. Ya, ucapan juga daripada cousin Mu'alai yang berada di Kampung Sungai Mau Ulu Belait. Ini pula assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, senahilwa, selamat hari jadi ditujukan ya kepada Muhammad Farhan bin Haji Mat Nur yang berada di Kampung Sungai Tampoi, menyambut ya ulang tahunnya hari ini yang ke-33 dengan doa semoga Allah sentiasa mengurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, rezeki yang luas, yang melimpah ruah, serta diberkati dan juga dikurniakan nikmat kesihatan, ya, nikmat kebahagiaan dunia akhirat, dan juga bahagia bersama keluarga tercinta. Ya, ucapannya dari Mama Mertuamu dan yang Rosnah binti Haji Awang Besar, juga daripada ipar-iparmu Boboy, Hani dan Bob di Kampung Katuk B. Baik, terima kasih juga Ima menyapa Harmony FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ima. Selamat pagi katanya, sebab bertugas ceria selalu bersama keluarga tersayang.
Ini lagi ucapan tahniah diterima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua petugas katanya Sana Helwa selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran untuk anak kami tersayang Siti Nurul Syifa Julaihi yang ke-30 tahun ya hari ini. Dengan iringan doa, ya semoga Allah sentiasa memuliakanmu, dikurniakan umur yang panjang, lagi berkat serta bermanfaat. Ya semoga dirimu sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, baik rohanimu maupun jasmani, untuk melakukan segala amal dan untuk melakukan segala amal ibadah ya. Ya semoga dijauhkan dan terhindar dari segala macam penyakit, dipermudahkan dan diberikan petunjuk rahmat hidayah dan juga kemudahan serta kemudahan kelapangan kesenangan serta kecerdikan ya dalam setiap apa jua urusan seharianmu, ya baik urusan-urusan dunia maupun akhirat ya, semoga sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada Baba Julaihi dan Mama Aisyah, juga dari suamimu Amirul Husna Jambul dan anak-anakmu Alai Amar Syafi'i Syafi'i dan Alai Aira Safia, juga dari Abang Minor, Abang Didi, Abang Adi, kakak-kakakmu Rina Ruhaida, Kakak Jima, Syida, Ira, Alisha, Alai Amanda yang berada di Kota Batu. Ya, kami semua sayang Syifa dunia akhirat dan juga dari petuan-petuanmu itu Usu Haji Nordin, Usu Haja Saida, Ira dan Daniel di Serasa Muara, Uda Haji Samli dan Uda Haja Lina yang berada di Lambak. Ya, juga ucapan daripada Amit Maludin dan Amit Ros di Meragang, Amit Jelani dan Babu Nur Sidah yang berada di Kampung Tamoy, Busu Dilah dan Busu Sidah yang berada di Mangkubau. Itulah ucapan lagi diterima tadi ditujukan ya. Selamat menyambut dalam tahun kelahiran untuk anak kami tersayang itu Siti Nurul Syifa Julaihi yang ke-32 tahun hari ini.

Baiklah, satu lagi ucapan yang saya bacakan yang sebelum kita berhibur. Ya, Sanailah, selamat ulang tahun, happy birthday, selamat hari jadi buat suami dan babah yang dikasihi selalu dan disayangi, iaitu Syamrin Jaludin yang berada di Kampung Sungai Mantan.

dengan iringan doa buatnya. Semoga Allah sentiasa menggunakan umur yang panjang dan diberkati. Allah sentiasa sehat walafiat. Ya, bahagia selalu bersama keluarga tersayang, diluaskan dan rezeki, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala macam penyakit, amal ibadah diterima Allah, dan kelak ya Allah jadikanlah dia dan nasib ahli keluarga kami sebagai penghuni syurga-Mu. Kami sayang Baba selamanya. Amin, amin, amin. Ya, ucapan dari isteri Rina dan anak-anak Syifa dan Amira yang sentiasa menyayangi Baba yang berada di Kampung Sungai Matan.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Baiklah, terima kasih kepada yang masih setia bersama kami. Sekarang pukul 8.55 minit pagi. Baik, saya terus lagi membacakan ya, ucapan-ucapan tahniah diterima di pagi Isnin ini. Ya, selamat hari lahir Sana Helwa buat menantu Salwa Bidi Abdul Rahman. Dengan iringan doa buatnya, semoga dipanjangkan umur yang sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, dilimpahi rezeki yang luas dan semoga bahagia bersama suami dan anak tersayang. Semoga sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ini ucapan dari keluarga HL Lambak Kanan. Ini pula selamat ulang tahun buat mama tersayang Siti Rosmaini yang ke-48. Ya, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, juga bahagia bersama keluarga tersayang, sihat walafiat berpanjangan ya, dan bahagia selalu di samping keluarga tercinta. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Semoga usia ini ia akan terus membahagiakan mama ya, hingga ke akhir hayat. Dan semoga cemerlang dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, amin. Ini pula selamat ulang tahun yang ke-18 buat anak anda dan cucu tersayang, iaitu Muhammad Syafiq bin Nasrul Muhaimin. Dengan iringan doa yang semoga dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik berpanjangan. Amin. Ya, ucapan dari Mama Ani Mariani binti Ahmad Nenek itu Nenek Asmah Haji Ahmad, juga daripada Nenek Asmah Haji Ahmad yang berada di Rancangan Perumahan Negara Mentiri. Ini pula selamat ulang tahun buat Nenek Ngangah, Ngangah laki Muhammad Hassan Jin. Semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, juga sentiasa dalam sihat walafiat selalu ya. Semoga sentiasa bahagia di samping keluarga dan cucu-cucu tersayang. Ucapan daripada HB Family Kampung Rimba. Baiklah, Sana Helwa, selamat hari jadi sebuah cucu kami, iaitu Ishak Zul Muzaffar bin Iskandar Zulkarman, dengan iringan doa yang semoga dipanjangkan umur yang berkah dan juga diluaskan rezeki dan diberikan kesihatan dan juga cemerlang dalam pelajaran serta ia bahagia bersama keluarga tercinta tersayang dan sentiasa dalam lindungan Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan ikhlas dari grup SAF Rimba, Kampung Rimba ya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita sukan. Badminton terbuka Indonesia. Victor Lai dari Kanada memenangi pesaing lelaki terbuka Indonesia selepas menewaskan peserta tuan rumah Jonathan Christie. Lai menewaskan pilihan kelima dengan straight sets 21-19-21-8. Dalam persorangan wanita, pemain nombor satu dunia An Se-yong menewaskan pemain Jepun Akane Yamaguchi 23-21, 21-12 untuk memenangi gelaran individu kelimanya tahun ini. An juga memenangi gelaran wanita Indonesia pada 2021 dan 2025. Pasangan Denmark Mathias Christiansen dan Alexander Bohe memenangi beregu campuran menewaskan pasangan China Cheng Xing dan Chang Ji 21-19-23-21. Beregu lelaki dijuarai oleh gandingan profesional Malaysia Goh Se Fei dan Nur Izzuddin Rumsani selepas menewaskan gandingan tuan rumah Raymond Indra Dab Nicholas Joaquin. Pasangan ranking ke-8 dunia itu bangkit selepas kalah set pertama sebelum mencatat kemenangan 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Manakala beregu wanita dimenangi oleh gandingan Jepun Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto selepas menewaskan gandingan China Liu Shengshu dan Tan Ning 21-15, 18-21, 21-18. Pilihan utama Katerina Siniakova dan Taylor Townsend menjuarai gelaran beregu wanita terbuka Perancis dengan kemenangan straight set ke atas Anna.

0: Danilina dan Alexander Krunic. Gandingan Czech dan Amerika itu menewaskan pilihan kedua dari Kazakhstan dan Serbia 6-2, 7-5 dalam masa lebih 90 minit di Philip Kotcher. Bagi Sinakova dan Townsend, ia adalah gelaran utama ketiga mereka dalam pergandingan, menambah kemenangan mereka di Wimbledon 2 tahun lalu dan terbuka Australia 2025. Pendahulu kejuaraan dunia Formula 1 Kimi Antonelli meraih kemenangan kelima berturut-turut selepas menjuarai Grand Prix Monaco. Pelumba Mercedes berusia 19 tahun itu mempertahankan kedudukan pendahulu dan muncul pemenang termuda dalam sejarah perlumbaan ikonik Monaco. Lewis Hamilton dari Ferrari menamatkan perlumbaan di tempat kedua buat dua perlumbaan berturut-turut, manakala pelumba Red Bull Isaac Hadjar di tempat ketiga. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Aida Hidup dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 10 pagi. Rangkaian Harmony
2: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Terima kasih rakan setugas saya Nuri Dahniwati dan kini bersama saya Adi. InsyaAllah hingga pukul 12.30 hari nanti. Hari ini Isnin. Pertemuan kita Isnin 21 Zulhijjah 1447 Hijrah 8 Jun 2026 masih dalam sesegara harmoni untuk hari ini insyaAllah. Dan pada pukul 10.30 pagi nanti kita ada satu wawancara dengan simposium Seni Bina Islam 2026 ya. Wawancara secara langsung nanti pada pukul 10.30 pagi nanti.

0: kata yang masih ada sentiasa sehat lah, sehat. Dorang dengan kehidupan dorang sudah mungkin kami pun nanti akan ada kehidupan yang lain, maksudnya bekerja di tempat lain mungkin. Salam DJ Alif dan DJ Kip.
1: Kenapa panggil si Kip salam Kip.
0: Oh, si Kip sudah ada panggil
1: besar. Nama timangan dia. Kip, Kip.
0: Okey, terus bersama kami di Harmony FM, Inspirasi, Keluarga Bahagia.

0: Lagu dari Iwan Fantasia Musim Cinta. 5.26 minit petang. Hidup perlu berfantasi.
1: Betul.
0: Perlu berimajinasi. Pasal itu pun antara doa. Bila tadi fikir yang baik-baik, insyaAllah akan dapat yang baik-baik.
1: Betul.
0: Itu apa tu yang tadi atas?
1: Yang mana tu?
0: Tu.
1: Anika.
0: Assalamualaikum, my left-nya. Suara sikit, takkan.
1: Takkan.
0: Takut yang takkan. Apa je?
1: Nya suara sikit. Itu macam penyampai.
0: Oh, macam penyampai rampai pagi yang dari temburung.
1: Biarlah rahsia dia letak.
0: Hampir sama kali ya. Hampir sama.
1: Iras-iras kena.
0: Adakah dicakapkan apa-apa untuk pendengar Syakib?
1: Teruskan bersama kami di Harmoni FM, Inspirasi Keluarga Bahagia.
0: Doakan Syakib untuk sama-sama jadi keluarga radio di RTB ini.
1: Betul.
0: Terima kasih untuk semua pendengar. Lagu dari Zen, Tiada Kepastian. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke majlis mengangkat sumpah bagi menteri-menteri kabinet dan timbalan-timbalan menteri yang baharu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke majlis mengangkat sumpah bagi menteri-menteri kabinet dan timbalan-timbalan menteri yang baharu. Majlis berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haja Masna, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Majlis dimulakan dengan bacaan surat perintah lantikan menteri-menteri kabinet dan timbalan-timbalan menteri oleh Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Timbalan Setia Usaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke majlis mengangkat sumpah bagi menteri-menteri kabinet dan timbalan-timbalan menteri yang baharu. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Adarozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat anda ikuti lagi pada pukul 8 malam nanti.

0: Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menegahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Hebat!
1: Nikmati penginapan percuma selama satu malam di The Empire Brunei apabila auda menempah tiket kelas perniagaan bersama Royal Brunei Airlines. Tempah sekarang dan pulang dengan menikmati rehat yang layak auda nikmati di The Empire Brunei dengan mengisi borang di laman sesawang kami. Layari flyrb.com untuk maklumat lanjut. Tertakluk pada term

firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 146 tafsirnya. Dan ingatlah Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Surah Ali Imran ayat 146.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang semuanya. Kita kembali bersama di pertemuan di ruangan Simfoni Harmoni untuk hari ini Isnin 21 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 8 Jun 2026 Masihi dan Auda seperti biasa waktu pertukaran hari bulan dalam takwim Hijrah petang Isnin ialah pada pukul 6.31 minit petang akan bertukar ke 22 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 8 Jun 2026 Masihi. Dan Auda sekarang kita berada dalam ruangan lagu-lagu dakwah dan juga nasihat sehingga 7 malam ini.

Lagu daripada Hijaz, Debu 2014 minit petang, kita bersama dalam ruangan lagu-lagu dakwah dan juga irama dakwah dan juga nasihatnya dalam ruangan Simfoni Harmoni untuk petang ini. Dan apapun, terima kasih yang bersama ada rakan kita Zalia Osman, apapun selamat petang, dan juga terima kasih memilih kami sebagai peneman Auda di manapun Auda berada ya.